Saatnya mewujudkan pernikahan impian bersama Aston Serang Hotel and Convention Center. Nikmati promo wedding mulai hanya Rp298.000 per orang, lengkap dengan venue yang luas, videotron modern, lighting yang memukau, dan buffet istimewa untuk para tamu, serta complimentary akad. Percayakan momen paling berharga Anda kepada tim profesional Aston Serang dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik untuk menciptakan hari pernikahan yang tak terlupakan. Segera booking melalui WhatsApp di 0851 7426 0775.

0: artinya. Setiap kali mereka menjual produk, mereka kehilangan uang. Secara logika bisnis, itu terdengar bodoh. Tapi justru strategi itu membuat mereka sangat kaya. Contohnya adalah perusahaan printer seperti HP Inc. Printer dijual sangat murah, kadang bahkan hampir rugi. Tapi ada satu hal yang orang tidak sadar. Printer tidak bisa bekerja tanpa tinta. Dan tinta dijual dengan harga yang sangat mahal. Akibatnya, orang membeli printer murah. Lalu selama bertahun-tahun mereka terus membeli tinta. Dan disitulah perusahaan mendapatkan keuntungan besar. Strategi ini disebut Razor and Blade Model. Menjual alatnya murah, tapi mendapatkan uang dari hal yang harus terus dibeli. Dan tanpa sadar, banyak dari kita masih berada di dalam strategi itu sampai hari ini. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi bcukai.go.id/aman bersama.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Ketika pemerintah menjual sukuk, investor harus membeli dengan akal sehat. Pemerintah menawarkan sukuk retail SR025 21 Agustus 16 September 2026 tenor SR025 T3 imbal hasil 6,80% per tahun dan SR025 T5 6,90% per tahun saat IHSG menguat ke 6.535,57 dan suku bunga BI 5,75%. Investor diimbau rasional dan tidak membandingkannya dengan saham. Sukuk memberikan imbal hasil terukur yang cocok untuk dana jangka menengah 3-5 tahun dan pendapatan berkala, bukan dana darurat, biaya pendidikan, atau modal usaha cepat. Investor harus memperhatikan tenor, likuiditas, pajak, dan inflasi. Pemerintah perlu mengelola dana APBN ini secara produktif dan transparan. 2. IHSG tersandung di pintu 6.500, pasar sedang menguji keserakahan investor. IHSG membuka perdagangan Rabu, 26 Agustus 2026 di level 6.507,14, lalu berbalik turun ke 6.429,57. Ini membuktikan level psikologis 6.500 bukan lantai kokoh. Penurunan terjadi akibat aksi ambil untung, tekanan jual asing, dan kekhawatiran global, bukan selalu karena fundamental memburuk. Situasi ini menguji investor agar tidak membeli atas dasar keserakahan atau takut tertinggal. Pasar domestik masih dipengaruhi dana asing, imbal hasil obligasi AS, dan dolar global. Investor lokal dituntut memahami laporan keuangan, valuasi, serta menyiapkan skenario saat pasar naik maupun turun. 3. Rupiah menembus 17.600, tetapi kekuatan mata uang tidak boleh diukur dari satu hari. Rupiah menguat di kisaran 17.680 dan sempat menembus 17.600 per dolar AS pada Rabu, 26 Agustus 2026. Pergerakan ini memberi kelegaan biaya impor, namun penguatan harian akibat sentimen global dan modal portofolio sementara bukan bukti masalah fundamental ekonomi selesai. Kekuatan rupiah sejati memerlukan ekspor bernilai tambah, produktivitas industri, penggunaan bahan baku lokal, serta pengurangan ketergantungan impor. Bagi rumah tangga, penguatan kurs tidak otomatis langsung menurunkan harga barang. Momentum ini harus digunakan untuk memperkuat struktur ekonomi real. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap

0: Mata ngantuk, pakai kebaya. Lagi suntuk, ngapain ya? Jadi kiper, sarungnya nggak punya. Perut lapar, tapi makan apa ya?
1: Jadi kiper bareng si Aan, gebak-gebuk bareng si Jaja. Kalau lagi lapar, makan di gubuk gurame aja.
0: Hah? Gubuk apaan tuh?
1: Gubuk gurame Serang, tempat makan lesehan di atas kolam. Yang bisa sambil dengar suara air, bikin hati adem. Menu andalan yang wajib dicoba, gurame bakar, gurame pecak, gurame saus asam manis, dan gurame mangga kecombrang. Makan di gubuk gurame Serang, fasilitasnya lengkap. Ada VIP room, meeting room, musola, sampai playground buat si kecil yang seru banget. Kids friendly banget kan?
0: Wah, spesial banget dong.
1: Iya dong, dan yang lebih spesial lagi, buat kamu yang datang hari Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 6 sore, bakal dapat black coffee atau puding gratis. Gubuk Gurame Serang buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam

0: Rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to X Channel.

Ada cerita seorang miliarder ingin liburan selama 2 minggu. Sebelum berangkat, dia datang ke bank dan berkata, "Saya ingin meminjam uang 500 juta rupiah." Pihak bank terkejut. "Baik, Pak. Apa jaminannya?" Miliarder itu menunjuk keluar dan berkata, "Itu Rolls-Royce Phantom saya. Harganya 25 miliar, gunakan saja sebagai jaminan." Bank setuju dengan bunga pinjaman 0,5%. Jadi artinya setelah 2 minggu, dia hanya perlu mengembalikan 500 juta plus 2,5 juta bunga. Jadi total yang harus dikembalikan adalah 502,5 juta. Setelah dia pergi, pegawai bank tertawa. "Mobil 25 miliar dijaminkan cuma untuk 500 juta? Aneh sekali." 2 minggu kemudian, miliarder itu kembali dan membayar lunas 502,5 juta. Lalu pihak bank bertanya, "Kenapa Anda melakukan ini? Anda jelas

0: dompet baru nih kak. Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar nggak lecek uangnya.
1: Iya dek, soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
0: Terus kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa.
1: Iya bener banget dek, apalagi coba.
0: Nih satu lagi kak, ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu nggak?
1: Tahu dong, cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
0: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
1: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, deh.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

0: merayakan semangat Indonesia mengudara untuk negeri.
1: Tanah airku tidak kulupa.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

buat X people atau buat kita-kita yang hidup di zaman yang serba cepat, serba membutuhkan teknologi dan serba mengeluarkan duit. Dan semua itu diakses dengan internet. Pokoknya buat X people jangan sampai kantong lo jebol.

0: Dengan wajah kegirangan, anak itu selalu memilih koin 500 perak. Warga tertawa terbahak-bahak melihat kebodohannya. Hal ini terus berulang setiap hari. Bahkan saat ada turis yang datang, warga selalu memamerkan kebodohan anak ini sebagai tontonan gratis. Dan anak itu tetap saja memilih uang koin receh. Suatu hari seorang kakek bertanya diam-diam, "Nah, apa kamu tidak tahu uang kertas itu nilainya jauh lebih besar? Kenapa selalu pilih koin?" Anak itu tiba-tiba tersenyum licik dan menjawab, "Tentu saja saya tahu, kek. Tapi di hari saya memilih uang 100.000, orang-orang akan berhenti tertawa, permainan selesai, dan tidak ada lagi yang mau memberiku uang gratis setiap hari." Terkadang, membiarkan orang lain merasa lebih pintar darimu adalah strategi paling jenius untuk terus meraup keuntungan dari mereka. Orang bodoh yang sesungguhnya bukanlah dia yang terlihat tidak tahu apa-apa, melainkan mereka yang terlalu sombong sampai tidak sadar bahwa egonya sedang diperalat. Inspiration for every
1: generation. Next channel. We got more hits for you, so stay tuned.

0: Wise people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simpel buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu gak ada, waspada, bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya, dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah, karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi

0: Beli, bikin resep baru, sampai dagangan laku, dan bisa buka lapangan kerja buat tetangga kanan kiri. Perjuangan hari ini bukan lagi melawan penjajah berlaras panjang, tapi melawan rasa menyerah dan kemiskinan di sekitar kita. Selama kita masih mau berusaha dan saling merangkul, Indonesia nggak akan kekurangan pahlawan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap berjuang dengan cara kita masing-masing.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dibuat khusus untuk mengobarkan api nasionalisme dan menjaga persatuan bangsa di era digital. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: kenapa kita tidak pernah tahu tentang mereka? Jawabannya sederhana. Karena cerita orang gagal tidak pernah diundang ke acara televisi. Mereka tidak pernah diundang ke podcast. Dan kisah mereka tidak pernah dicetak menjadi buku bestseller. Mereka adalah pesawat yang mesinnya tertembak, meledak di udara, dan tidak pernah kembali untuk menceritakan kisahnya. Pelajaran termahal yang bisa kita ambil hari ini adalah berhentilah menelan mentah-mentah kunci sukses dari orang lain. Seringkali, apa yang kamu anggap sebagai rumus kesuksesan yang hebat, sebenarnya hanyalah kisah keberuntungan dari segelintir orang yang kebetulan selamat dari badai kegagalan. Jika kamu benar-benar ingin maju dalam hidup, jangan hanya meniru apa yang dilakukan oleh pemenang. Belajarlah secara diam-diam dari kesalahan mereka yang gagal dan hancur. Kenali di mana letak mesin kehidupanmu yang paling rapuh, entah itu keuanganmu, mentalmu, atau keluargamu. Dan lindungi bagian itu sekuat tenaga. Berhentilah menatap lubang peluru di sayap orang lain, dan mulailah merawat mesinmu sendiri. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
2: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis di BNI KC Serang. Jumat di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten. Welcome to X Channel.

0: Aduh, kok loading lagi sih? Nonton ngadet, kerja keputus, main game lag, internet rumah aku bikin emosi pisan.
1: Eh, Neng, kenapa ribut-ribut? Internetnya lemot ya?
0: Iya, Bu RT, lemot banget. Padahal semua sekarang serba online.
1: Nah, kalau gitu mah, Neng kudu ganti wae. Ka IndiHome, promo Raffi 50 Mbps.
0: Emang enaknya apa, Bu?
1: Kecepatannya 50 Mbps, free biaya instalasi, dan langsung dapat hiburan lengkap untuk pelayanan 3x24 jam.
0: Hiburan lengkap? Ciusan, Bu RT. Demi apa?
1: Iya, Neng. Neng langsung bisa nonton IndiHome TV, Prime Video, Catch Play, Video Platinum Live. Semua udah dalam satu paket.
0: Wah, internet lancar, tontonan lengkap dong.
1: Betul, cukup 300-an aja, semua puas, semua lancar, internet ngebut, hiburan aman di rumah.
0: Fix, Bu RT, aku mau deh pasang IndiHome sekarang.
1: Langsung wae, Neng. Hubungi AA Mukhlas Kasep di 0812-8585-7892. AA Rian Bager di 0851-8065-8132.
2: IndiHome promo Raffi 50 Mbps. Internet cepat, hiburan lengkap cukup 300 aja. IndiHome, semua lancar, semua puas.

lebih kuat dan lebih bermakna. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency.

0: Sebuah merek sepatu super mewah bernama Palessi baru saja membuka butik eksklusifnya di mall elit Amerika. Ratusan influencer dan sosialita diundang. Di dalam toko, sepatu-sepatu itu dilabeli harga fantastis, mencapai 9 juta rupiah sepasang. Para influencer dan orang kaya itu langsung gila. Mereka memegang sepatunya dan memuji setinggi langit. Wah, bahan kulitnya premium banget. Jahitannya sekelas desainer top Italia. Karena gengsi dan tidak mau ketinggalan tren, mereka berebut memborong sepatu itu untuk dipamerkan di media sosial. Dalam beberapa jam, toko itu meraup puluhan juta rupiah. Tapi saat mereka hendak pulang, kru toko mengunci pintu dan membongkar rahasia yang sangat memalukan. Sepatu yang mereka beli bukan barang mewah. Itu adalah sepatu obralan dari pasar murah yang harga aslinya cuma 200 ribu rupiah. Butik mewah itu hanyalah settingan. Mereka sengaja menyewa toko elit dan mengganti label harganya jadi 9 juta untuk melakukan eksperimen sosial tentang kebodohan konsumen. Fakta psikologi membuktikan, manusia seringkali tidak membeli kualitas, mereka hanya membeli gengsi. Sebuah barang rongsokan akan dipuja layaknya emas jika diletakkan di bawah lampu yang mewah. Jangan mau diperbudak oleh label harga, karena seringkali harga mahal hanyalah pajak tambahan yang kamu bayar untuk menutupi rasa insecure di dalam dirimu. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1 hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.

0: Kini saatnya mewujudkan pernikahan impian bersama Aston Serang Hotel and Convention Center. Nikmati promo wedding mulai hanya Rp298.000 per orang, lengkap dengan venue yang luas, videotron modern, lighting yang memukau, dan buffet istimewa untuk para tamu, serta complimentary akad. Percayakan momen paling berharga Anda kepada tim profesional Aston Serang dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik untuk menciptakan hari pernikahan yang tak terlupakan. Segera booking melalui WhatsApp di 0851-7426-0775 atau ikuti Instagram di @astonserang untuk informasi dan penawaran menarik lainnya.
1: Apa arti merdeka buat kamu yang tiap bulan dikejar tenggat waktu dan gaya hidup? Merdeka itu saat kita tak lagi terjajah oleh gengsi. Merdeka itu saat kita bebas dari pola hidup konsumtif yang membelenggu masa depan. Dan merdeka itu saat kita berani bilang tidak pada hal-hal yang merusak mental dan integritas kita. Berjuanglah memerdekakan dirimu sendiri terlebih dahulu, agar kamu punya energi untuk memerdekakan orang lain dari kesulitan. Jadilah pribadi yang merdeka secara jiwa dan tindakan. Dirgahayu Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia Maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur.
1: Allah.

dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram @rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: mobil mewah seorang pengusaha kaya mendadak hilang, dicuri dari garasinya pada malam hari. Dia sangat marah dan langsung melapor polisi. Ajaibnya, besok pagi mobil itu sudah kembali terparkir rapi di depan rumahnya tanpa lecet sedikit pun. Di kaca mobil, ada surat permintaan maaf. "Maafkan saya, Pak, istri saya mau melahirkan semalam, dan saya butuh kendaraan darurat karena panik. Sebagai gantinya, ini 2 tiket konser VIP yang sangat mahal untuk Bapak dan istri malam ini." Pengusaha itu tersentuh, memaafkannya, dan merasa si pencuri ternyata orang yang baik. Malam harinya, dia dan istrinya pergi menonton konser tersebut dengan gembira. Namun saat mereka pulang dari konser yang menyenangkan itu, mereka menemukan seluruh isi rumahnya sudah habis dikuras bersih. Tiket konser itu ternyata bukanlah hadiah penebus dosa. Itu adalah cara jenius si pencuri untuk memastikan rumah pengusaha itu kosong total selama 4 jam penuh tanpa ada gangguan saat dia merampoknya. Jangan mudah terlena oleh hadiah gratis atau kebaikan tiba-tiba dari orang yang tidak kamu kenal. Terkadang, kebaikan kecil sengaja diberikan untuk membutakan matamu dari niat jahat yang jauh lebih besar. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi becukai.go.id/aman bersama.
3: Mata ngantuk, pakai kebaya. Lagi suntuk, ngapain ya? Jadi kiper, sarungnya nggak punya. Perut lapar, tapi makan apa ya?
4: Jadi kiper, bareng si Aan. Gebak-gebuk, bareng si Jaja. Kalau lagi lapar, makan di gubuk gurame aja.
3: Hah? Gubuk apaan tuh?
4: Gubuk gurame Serang, tempat makan lesehan di atas kolam. Yang bisa sambil dengar suara air, bikin hati adem. Menu andalan yang wajib dicoba, gurame bakar, gurame pecak, gurame saus asam manis, dan gurame mangga kecombrang. Makan di gubuk gurame Serang, fasilitasnya lengkap. Ada VIP room, meeting room, musola, sampai playground buat si kecil yang seru banget. Kids friendly banget kan?
3: Wah, spesial banget dong.
4: Iya dong, dan yang lebih spesial lagi, buat kamu yang datang hari Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 6 sore, bakal dapat black coffee atau puding gratis. Gubuk Gurame Serang buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Pokoknya, cocok banget buat acara arisan, kumpul keluarga, meeting, reuni, atau quality time bareng orang tersayang.
3: Wah, keren banget dong. Lokasinya di mana sih emang?
4: Udah, jangan kebanyakan.

0: Wah, wah, wah, dicatat ya. Gubuk Gurame Serang beralamat di samping pom bensin Kepandian, Jalan Raya Cilegon, Drangung Serang, nomor 77. Reservasi sekarang di 08-222-7878-002. Follow juga.
1: We got more hits for you, so stay tuned.

0: X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: Dari Sabang yang merangkul samudra hingga Merauke yang menyapa fajar. Di tanah ini, ribuan bahasa berbicara dalam satu nada. Merdeka! Kita adalah darah para pengarung samudra. Kita adalah keturunan para pembuka hutan dan pembangun candi. Jangan biarkan perbedaan mengecilkan jiwa besar Nusantara. Selama Garuda masih bersemayam di dada, tak ada badai era modern yang sanggup meruntuhkan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, The First AI Radio. AI powered, human driven.

menyimpannya di dalam kandang ayam peliharaannya. Elang kecil itu tumbuh besar bersama anak-anak ayam. Dia mematuk tanah mencari cacing, berkokok pelan, dan tidak pernah terbang lebih tinggi dari atap kandang, karena dia pikir dia adalah seekor ayam. Suatu hari, dia melihat seekor burung raksasa yang gagah terbang membelah badai di langit. "Burung apa itu? Hebat sekali," tanyanya kagum. Seekor ayam tua di sebelahnya menjawab, "Oh, itu Elang, sang raja langit. Tapi jangan bermimpi, kita ini cuma ayam."

0: bisa kita ambil adalah masa depanmu sangat ditentukan oleh siapa yang ada di sekitarmu. Jika kamu terus bergaul dengan orang yang tidak punya mimpi, kamu tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kamu sebenarnya bisa terbang. Inspiration for every generation. X Channel.
1: X Channel. The first AI radio. AI powered, human driven.

0: dompet baru nih kak. Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar nggak lecek uangnya.
1: Iya dek, soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
0: Terus kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa.
1: Iya bener banget dek, apalagi coba.
0: Nih satu lagi kak, ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu nggak?
1: Tahu dong, cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
0: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
1: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, deh.

0: apa? Kenapa sih tiap Agustus wajib pasang bendera? Kan cuma kain merah putih biasa.
1: Fajar, kain ini biasa. Tapi proses biar kain ini bisa berkibar bebas tanpa ada senjata yang nodong kepala kita, itu yang luar biasa mahal harganya.
0: Tapi kan zaman sekarang tantangannya beda, Pak.
1: Memang, Papa nggak minta kamu angkat senjata. Papa cuma mau kamu belajar yang benar, kuasai teknologi. Biar negara kita nggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
0: Siap, Pak. Biar Fajar yang kibarkan nama Indonesia di tingkat dunia nanti.
1: Hormati masa lalu. Perjuangkan masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

untuk Indonesia yang lebih maju, lebih kuat, dan lebih bermakna. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: saat ini terjadi bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu membiarkan trauma masa lalu meyakinkanmu bahwa kamu masih lemah. Sadarlah, kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Putuskan tali itu sekarang. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Ayo buka tabungan panen multi currency, 16 mata uang dalam satu tabungan.

Namanya Internet Suka-Suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai nge-game, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi, gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.

0: jam 4 pagi, saat kota masih tertidur pulas, dan bendera-bendera kecil baru melambai tertiup angin subuh, kami sudah di sini. Menyapu sisa semalam, memastikan jalanan bersih, agar kamu bisa berangkat kerja dengan nyaman. Kami bukan pahlawan yang masuk buku sejarah. Kami hanya rakyat kecil yang percaya kalau semua orang menjalankan tugasnya dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab, negara ini bakal berdiri tegak dan hebat. Nasionalisme itu sederhana. Bekerja jujur dan penuh kasih untuk sesama. Selamat Hari Kemerdekaan.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, The First AI Radio, AI powered, human driven.

Kita semua pasti pernah mendapat pesan penipuan undian berhadiah di HP. Tapi anehnya, ketikan penipu itu selalu berantakan, banyak huruf yang salah atau typo, dan bahasanya kaku seperti anak SD. Saat melihat pesan itu, kita pasti tertawa meremehkan. Orang ini mau nipu kok, ketikannya hancur begini. Siapa juga yang bakal percaya trik murahan kayak gini? Kita merasa jauh lebih pintar dari si penipu, lalu memblokir nomor tersebut. Tapi disitulah letak kejeniusan mereka. Penipu itu tidak bodoh. Typo dan bahasa berantakan itu adalah fitur filter otomatis. Penipu tahu orang pintar akan langsung mengabaikan SMS itu. Dengan membuat pesan yang terlihat sangat konyol, penipu memastikan bahwa satu-satunya orang yang akan membalas adalah orang tua yang gaptek atau orang yang sangat lugu. Ini menghemat waktu mereka dari melayani orang kritis. Kesalahan yang terlihat terlalu mencolok di depan matamu belum tentu sebuah kebodohan. Terkadang, itu adalah jaring seleksi alami yang sengaja ditebar oleh para predator hanya untuk menyaring dan mencari mangsa yang paling lemah. Inspiration.

0: Aduh, kok loading lagi sih? Nonton ngadet, kerja keputus, main game lag, internet rumah aku bikin emosi pisan.
1: Eh, Neng, kenapa ribut-ribut? Internetnya lemot ya?
0: Iya, Bu RT, lemot banget. Padahal semua sekarang serba online.
1: Nah, kalau gitu mah, Neng kudu ganti wae. Ka IndiHome, promo Raffi 50 Mbps.
0: Emang enaknya apa, Bu?
1: Kecepatannya 50 Mbps, free biaya instalasi, dan langsung dapat hiburan lengkap untuk pelayanan 3x24 jam.
0: Hiburan lengkap? Ciusan, Bu RT. Demi apa?
1: Iya, Neng. Neng langsung bisa nonton IndiHome TV, Prime Video, Catch Play, Video Platinum Live. Semua udah dalam satu paket.
0: Wah, internet lancar, tontonan lengkap dong.
1: Betul, cukup 300-an aja, semua puas, semua lancar, internet ngebut, hiburan aman di rumah.
0: Fix, Bu RT, aku mau deh pasang IndiHome sekarang.
1: Langsung wae, Neng. Hubungi AA Mukhlas Kasep di 0812-8585-7892. AA Rian Bager di 0851-8065-8132.
2: IndiHome promo Raffi 50 Mbps. Internet cepat, hiburan lengkap cukup 300 aja. IndiHome, semua lancar, semua puas.

0: Jelas bukan. Garis depan kita ada di balik layar kreatif saat jemari kita memilih membagikan karya positif dibanding hoax. Saat kita memilih mendukung karya anak bangsa, mempromosikan budaya lokal ke mata dunia ketimbang sibuk mencaci negeri sendiri. Bambu runcing kita hari ini adalah ide, karya, dan ketikan yang membangun, bukan menjatuhkan. Merdeka itu bebas berkarya, bijak bersuara. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

merayakan semangat Indonesia mengudara untuk negeri. Tanah airku tidak kulupa. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Kan, kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi, nggak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang nggak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.

0: Mari kita dicekoki nasihat, jangan boros. Nabunglah, atur keuangan. Tapi ada yang mereka nggak pernah bilang, harga naik terus, gaji stagnan, dan semua biaya hidup meningkat. Nggak peduli sekeras apa kamu hemat, kamu tetap kejar-kejaran sama sistem yang nggak adil. Iklan di mana-mana nyuruh kamu belanja, promo besar, cicilan 0%, kredit gampang. Tapi giliran kamu nggak sanggup bayar, kamu yang disalahin. Dibilang nggak disiplin, padahal sistemnya dibikin biar kamu ketagihan konsumsi. Dan semua itu dibungkus rapi pakai motivasi palsu. Ini fakta pahitnya. Sistem butuh kamu tetap lapar, supaya kamu terus kerja, terus cari, dan terus bayar. Jadi apa solusinya? Sadar dulu, kamu bukan malas atau boros. Kamu cuma belum keluar dari jebakan ilusi sosial. Ubah fokus. Dari nabung buat belanja ke bangun fondasi bebas finansial. Dari ikut arus konsumsi ke milih investasi kecil tapi konsisten. Dari ikut nasihat motivator ke belajar dari realita hidup sehari-hari. Karena kalau kamu sadar sistem ini nggak netral, kamu nggak akan main di dalamnya dengan cara yang polos. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: Aduh, jatuh lagi gue di balap karung. Ampun dah.
1: Makanya, Bud. Baru jatuh sekali udah nyerah. Gimana mau ngadepin hidup di zaman serba mahal gini?
0: Beda cerita tuh. Cari kerja susah, cicilan numpuk, berasa perang tiap hari.
1: Nah, itu dia. Pahlawan dulu jatuh bangun kena peluru tetap bangkit. Kita jatuh karena keadaan, ya bangun lagi. Perjuangan kita sekarang tuh pantang menyerah ngejar masa depan. Jangan mau kalah sama karung.
0: Iya ya, benar juga loh. Oke deh, ulang lagi. Gue pasti menang.
2: Pantang menyerah adalah jiwa bangsa kita. Mari terus berjuang di medan kehidupan kita masing-masing. Dirgahayu Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X-Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

Untuk Indonesia yang lebih maju, lebih kuat, dan lebih bermakna. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,8

0: Ayo buka tabungan panen multikarensi. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multikarensi. Panin selalu untuk Anda.
1: We got more hits for you, so stay tuned. Excellent.

0: 1 jam no drama-drama club. So, buruan datengin kantor Faznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang nomor 9 sampai 10 samping SDN 13 Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817 44 44 55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal ya cuma di Faznet.
1: Mata ngantuk pakai kebaya, lagi suntuk ngapain ya? Jadi kiper sarungnya nggak punya, perut lapar tapi makan apa ya?
0: Jadi kiper bareng si Aan, gebuk-gebuk bareng si Jaja. Kalau lagi lapar makan di gubuk gurame aja.
1: Hah? Gubuk apaan tuh?
0: Gubuk gurame Serang, tempat makan lesehan di atas kolam yang bisa sambil dengar suara air bikin hati adem. Menu andalan yang wajib dicoba, gurame bakar, gurame pecak, gurame saus asam manis, dan gurame mangga kecombrang. Makan di gubuk gurame Serang, fasilitasnya lengkap. Ada VIP room, meeting room, musola, sampai playground buat si kecil yang seru banget. Kids friendly banget kan?
1: Wah, spesial banget dong.
0: Iya dong, dan yang lebih spesial lagi, buat kamu yang datang hari Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 6 sore, bakal dapat black coffee atau puding gratis. Gubuk gurame Serang buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Pokoknya cocok banget buat acara arisan, kumpul keluarga, meeting, reuni, atau quality time bareng orang tersayang.
1: Wah, keren banget dong. Lokasinya di mana sih emang?
0: Udah, jangan kebanyakan wah wah wah. Dicatat ya, Gubuk Gurame Serang beralamat di samping pom bensin Kepandian, Jalan Raya Cilegon, Drangong Serang, nomor 77. Reservasi sekarang di 08222787802. Follow juga TikTok dan Instagram.

0: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok muni murah amat, diskon akhir zamannya.
1: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
0: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
1: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
0: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
1: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
0: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
1: Hehe, iya, murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
0: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 1500225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819 11500225.

0: Bella, kamu tahu gak arti merdeka itu apa?
1: Merdeka itu kalau makan kerupuk pas lomba gak pakai tangan.
0: Bukan ih, kata Bu Guru, merdeka itu bebas bercita-cita tinggi banget, sampai ke bintang.
1: Wah, kalau gitu Lala mau jadi astronot yang bawa bendera merah putih ke bulan.
0: Aku yang bikin roketnya ya.
2: Jaga dan wujudkan mimpi anak-anak bangsa. Di tangan mereka lah masa depan Indonesia berada. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk mengobarkan api nasionalisme dan menjaga persatuan bangsa di era digital. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

Seorang pria kesulitan menjual rumah tuanya seharga 1 miliar rupiah. Selama 6 bulan penuh, puluhan calon pembeli datang, tapi semuanya pergi karena merasa rumah itu terlalu jelek untuk harga semahal itu. Semua agen properti menyuruhnya menurunkan harga menjadi 700 juta agar

0: Keesokan paginya, seorang calon pembeli datang ke jalan itu. Dia melihat dua rumah jelek dijual seharga 1,5 miliar. Lalu matanya tertuju pada rumah si pria yang berada di tengah, lebih besar, dan harganya hanya 1 miliar. Tanpa menawar satu rupiah pun, pembeli itu langsung membayarnya tunai hari itu juga. Merasa dia baru saja menemukan diskon langka dan menang telak. Si pria tidak mengubah rumahnya. Dia hanya mengubah perbandingannya. Manusia pada dasarnya tidak tahu berapa nilai asli dari sebuah barang. Mereka hanya tahu membandingkan. Sebuah harga baru terlihat murah saat kamu meletakkannya di sebelah harga yang tidak masuk akal. Seringkali, kamu membeli sesuatu bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena egomu merasa telah memenangkan sebuah kesepakatan. Inspiration for every generation.
1: Exchange. You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Kini saatnya mewujudkan pernikahan impian bersama Aston Serang Hotel and Convention Center. Nikmati promo wedding mulai hanya Rp298.000 per orang, lengkap dengan venue yang luas, videotron modern, lighting yang memukau, dan buffet istimewa untuk para tamu, serta complimentary akad. Percayakan momen paling berharga Anda kepada tim profesional Aston Serang dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik untuk menciptakan hari pernikahan yang tak terlupakan. Segera booking melalui WhatsApp di 0851-7426-0775 atau ikuti Instagram di @astonserang untuk informasi dan penawaran menarik lainnya.
1: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram @rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: paling enak tuh tumpeng 17-an pakai bumbu balado Sunda, ih.
1: Halah, yo penak diparingi urap-urap karo kulupan Jawa to, Kang.
2: Aya-aya wae, mau bumbu Sunda, mau bumbu Jawa, pas dimakan bareng-bareng di meja warung ini, rasanya tetap sama. Enak.
1: Iya juga ya, beda selera tapi perutnya sama-sama kenyang.
0: Beda-beda tapi tetap satu jua, itu baru Indonesia.

0: Ya. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tapi warna yang memperindah Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selamat HUT RI.
1: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Aduh, kok loading lagi sih? Nonton ngadet, kerja keputus, main game lag, internet rumah aku bikin emosi pisan.
1: Eh, Neng, kenapa ribut-ribut? Internetnya lemot ya?
0: Iya, Bu RT, lemot banget. Padahal semua sekarang serba online.
1: Nah, kalau gitu mah, Neng kudu ganti wae. Ka IndiHome, promo Raffi 50 Mbps.
0: Emang enaknya apa, Bu?
1: Kecepatannya 50 Mbps, free biaya instalasi, dan langsung dapat hiburan lengkap. Untuk pelayanan 3x24

0: satu paket. Wah, internet lancar, tontonan lengkap dong. Betul, cukup 300-an aja, semua puas, semua lancar, internet ngebut, hiburan aman di rumah.
1: Fix Bu RT, aku mau deh pasang IndiHome sekarang.
0: Langsung wae, Neng. Hubungi AA Mukhlas Kasep di 0812-8585-7892. AA Rian Bager di 0851-8065-8132.
2: IndiHome Promo Raffi 50 Mbps. Internet cepat, hiburan lengkap cukup 300 aja.

0: Kedua channel inspirasi segala generasi. Hello X people. Dan aduh, udah masuk bulan baru gitu ya. Kalau misalkan dirasa bulan kemarin tuh pengeluaran banyak banget, terus juga bulan ini mau pengiritan, kayaknya buat X people gak perlu takut lagi kantong jebol gitu ya. Apalagi masalah internet, internet yang lemot plus kuota cepat habis, tambah lagi mungkin belum pengeluaran yang lain. Coba deh untuk pakai IndiHome One Dynamix. Kenapa? Karena dengan pakai IndiHome One Dynamix, internet kenceng itu 50 Mbps, terus free instalasi, bonus kuota keluarga 30 GB, sama free WiFi IndiHome. Dan coba deh tebak untuk harganya berapa? Harganya cuma 300 ribuan aja X people. Wow, itu kita udah bisa streaming, gaming, scroll Sos di gas terus ya. No drama, no limit. Jadi buruan, ayo pasang IndiHome One Dynamix. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, bisa menghubungi wilayah Serang ke Bang Ajit di nomor 0852 1797 2222, atau untuk wilayah Cilegon ini bisa ke Sestika ya di nomor 0812 8966 2625.
1: Duh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
2: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang.

Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

Sekolah membentuk kepatuhan, bukan kreativitas. Gak semua orang bodoh itu gak lulus sekolah. Dan gak semua yang lulus itu pinter. Karena sistem pendidikan kita lebih suka anak yang patuh, bukan yang kritis. Disuruh hafal, bukan mikir. Disuruh nurut, bukan nanya. Hasilnya, banyak anak pinter, tapi takut gagal. Takut beda. Takut keluar jalur. Padahal dunia gak nyari siapa yang paling patuh, tapi siapa yang paling berani jadi diri sendiri. Solusinya, jangan tunggu diajar. Cari ilmu yang bikin kamu berguna, bukan cuma lulus. Kamu bisa belajar dari mana aja. Dari buku, internet, pengalaman, bahkan gagal pun bisa jadi guru. Karena yang bikin kamu maju, bukan ijazahnya, tapi keberanian buat mikir sendiri. Inspiration for every generation. X Channel.

opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Ketika pemerintah menjual sukuk, investor harus membeli dengan akal sehat. Pemerintah menawarkan sukuk retail SR025 21 Agustus 16 September 2026 tenor SR025 T3 imbal hasil 6,80% per tahun dan SR025 T5 6,90% per tahun saat IHSG menguat ke 6.535,57 dan suku bunga BI 5,75%. Investor diimbau rasional dan tidak membandingkannya dengan saham. Sukuk memberikan imbal hasil terukur yang cocok untuk dana jangka menengah 3-5 tahun dan pendapatan berkala, bukan dana darurat, biaya pendidikan, atau modal usaha cepat. Investor harus memperhatikan tenor, likuiditas, pajak, dan inflasi. Pemerintah perlu mengelola dana APBN ini secara produktif dan transparan. 2. IHSG tersandung di pintu 6.500, pasar sedang menguji keserakahan investor. IHSG membuka perdagangan Rabu, 26 Agustus 2026 di level 6.507,14 lalu berbalik turun ke 6.429,57. Ini membuktikan level psikologis 6.500 bukan lantai kokoh. Penurunan terjadi akibat aksi ambil untung, tekanan jual asing, dan kekhawatiran global, bukan selalu karena fundamental memburuk. Situasi ini menguji investor agar tidak membeli atas dasar keserakahan atau takut tertinggal. Pasar domestik masih dipengaruhi dana asing, imbal hasil obligasi AS, dan dolar global. Investor lokal dituntut memahami laporan keuangan, valuasi, serta menyiapkan skenario saat pasar naik maupun turun. 3. Rupiah menembus 17.600, tetapi kekuatan mata uang tidak boleh diukur dari satu hari. Rupiah menguat di kisaran 17.680 dan sempat menembus 17.600 per dolar AS pada Rabu, 26 Agustus 2026. Pergerakan ini memberi kelegaan biaya impor, namun penguatan harian akibat sentimen global dan modal portofolio sementara bukan bukti masalah fundamental ekonomi selesai. Kekuatan rupiah sejati memerlukan ekspor bernilai tambah, produktivitas industri, penggunaan bahan baku lokal, serta pengurangan ketergantungan impor. Bagi rumah tangga, penguatan kurs tidak otomatis langsung menurunkan harga barang. Momentum ini harus digunakan untuk memperkuat struktur ekonomi real. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming

0: teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
1: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
0: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
1: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
0: Waduh, ribet amat ya dunia perokok.

0: Iya, murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
1: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 15225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819-1150-225.
3: Cie, dompet baru nih, Kak. Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar nggak lecek uang.

0: menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu?
1: Bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
0: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, deh.

Wisata belanja ke daerah itu seru. Bisa dapat oleh-oleh khas, harga ramah, dan pengalaman tak terlupakan. Siapkan uang tunai secukupnya, karena tak semua tempat punya mesin pembayaran digital. Catat barang khas yang ingin dibeli, supaya belanja lebih terarah. Meski kadang juga ada barang yang gak masalah kalau kita jadi tertarik dan jadi beli dadakan. Ingat-ingat juga, cek aturan bagasi jika naik transportasi umum, biar tetap lancar. Yang paling penting, tetap sopan

Saatnya mewujudkan pernikahan impian bersama Aston Serang Hotel and Convention Center. Nikmati promo wedding mulai hanya Rp298.000 per orang, lengkap dengan venue yang luas, videotron modern, lighting yang memukau, dan buffet istimewa untuk para tamu, serta complimentary akad. Percayakan momen paling berharga Anda kepada tim profesional Aston Serang dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik untuk menciptakan hari pernikahan yang tak terlupakan. Segera booking melalui WhatsApp di 0851-7426-0775 atau ikuti Instagram di @astonserang untuk informasi dan penawaran menarik lainnya.

Bayangkan sebuah perlombaan paling mematikan di dunia. Dua tim diberangkatkan di hari yang sama, menuju tujuan yang sama, menembus badai es sejauh ribuan kilometer. Keduanya memiliki dana yang tak terbatas. Tim pertama dipimpin oleh seorang bangsawan jenius. Dia membawa teknologi paling canggih di zamannya, mesin-mesin bermotor, dan perhitungan matematis yang sempurna. Tim kedua dipimpin oleh seorang praktisi lapangan biasa. Dia menolak semua teknologi canggih dan hanya membawa kereta kayu sederhana serta anjing-anjing penarik. Logika orang awam pasti berkata, tim pertama yang canggih akan menang telak. Tapi sejarah mencatat fakta yang mengerikan. Tim pertama bukan hanya kalah, tapi seluruh anggotanya tewas membeku di tengah jalan. Sementara tim kedua tiba di tujuan dengan selamat, santai, dan tanpa kekurangan makanan sedikit pun. Bagaimana mesin canggih bisa dikalahkan oleh kereta kayu? Kita akan membongkar rahasia hukum 20 mil yang akan mengubah cara pandangmu tentang kerja keras seumur hidup. Kisah ini terjadi di awal abad ke-20.

Perlombaan manusia pertama yang menaklukkan Kutub Selatan. Tim pertama dipimpin oleh Robert Falcon Scott. Sebagai orang modern yang mengandalkan teori, Scott membawa kereta luncur bermotor mutakhir dan kuda-kuda poni yang tangguh dari Eropa. Dia yakin tenaga mesin dan kuda akan mengalahkan rintangan apapun. Di sisi lain, Roald Amundsen memimpin tim kedua. Amundsen tidak percaya pada teori di atas kertas. Bertahun-tahun sebelum berangkat, dia hidup bersama suku asli Eskimo. Dia belajar dari orang-orang yang memang lahir dan hidup di cuaca ekstrim. Amundsen membuang ide mesin dan kuda. Dia meniru suku Eskimo, memakai jaket dari kulit serigala yang ringan tapi hangat, dan menggunakan anjing kereta yang memang memiliki insting bertahan hidup di salju. Disinilah letak kesalahan pertama yang sering kita lakukan di dunia nyata. Kita seringkali terlalu sombong dengan gelar, teknologi, dan kepintaran kita, sampai kita menolak untuk belajar dari orang-orang lokal yang sudah memakan asam.

0: Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI falas. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
1: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai nge-game, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.

0: tertib, kota yang nyaman, kita yang ciptakan. Trotoar adalah hak pejalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata,

instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari.

Seorang anak remaja pulang sekolah dengan wajah murung dan kesal. Ia meletakkan tasnya dengan kasar dan mengadu kepada ayahnya. "Ayah, aku capek. Teman-teman di kelompokku selalu meremehkanku. Mereka menganggap ide-ideku jelek dan aku merasa tidak berguna berteman dengan mereka." Sang ayah mendengarkan dengan tenang. Ia lalu bangkit mengambil sebuah jam tangan tua yang sudah karatan dan memberikannya kepada sang anak. "Ini jam peninggalan kakek buyutmu. Coba bawa ke toko jam di ujung jalan dan tanyakan berapa mereka mau membelinya." Sang anak kembali dengan wajah semakin kecewa. Toko itu menawarnya cuma 50.000 karena jamnya sudah terlalu tua dan jelek, ayah. Sang ayah tersenyum tenang. "Sekarang coba bawa jam itu ke museum barang antik di pusat kota." Beberapa jam kemudian, sang anak kembali dengan gemetar terkejut. "Ayah, pihak museum menawarnya seharga 2 miliar. Mereka bilang ini barang bersejarah yang sangat langka di dunia." Sang ayah mendekati anaknya, menepuk pundaknya lalu berkata, "Jika kamu merasa tidak berguna, mungkin kamu hanya sedang berada di lingkungan yang salah. Jangan pernah merendahkan nilaimu sendiri. Carilah tempat yang mengerti hargamu."

Disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai nge-game, streaming, meeting online, semuanya

0: Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: Welcome to X Channel Radio.

0: Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
0: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
2: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Ini mah yang ada gue kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sofngard yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gue pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet. Welcome to Exchange.

Di sebuah stasiun kereta bawah tanah yang sangat sibuk, seorang pria berpakaian biasa berdiri di pojokan dan mengamen menggunakan biola selama 45 menit. Ribuan orang sibuk berlalu-lalang mengabaikannya. Selama hampir satu jam bermain, hanya ada beberapa orang yang berhenti sebentar. Saat dia selesai, dia hanya mengumpulkan uang receh sekitar 400 ribu di dalam kotak biolanya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang peduli. Dia pun mengemasi biolanya dan pergi dalam diam. Tahukah kamu siapa pengamen itu? Dia adalah Joshua Bell, salah satu musisi biola terhebat di dunia. Biola yang dia mainkan di stasiun itu adalah Stradivarius antik, seharga

harga 55 miliar. Dan faktanya, dua hari sebelum dia mengamen di stasiun itu, dia menggelar konser di teater mewah di mana tiketnya ludes terjual dengan harga jutaan rupiah per kursi. Ini adalah eksperimen sosial nyata yang dilakukan koran Washington Post.

X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.

0: pernah sadar sesuatu di supermarket? Barang yang paling sering dibeli seperti susu, telur, dan beras hampir selalu berada di bagian paling belakang toko. Banyak orang berpikir itu hanya cara menata barang. Padahal sebenarnya itu strategi bisnis yang sangat cerdas. Supermarket tahu satu hal penting tentang manusia. Kalau seseorang sudah datang ke toko untuk membeli barang kebutuhan utama, kemungkinan besar dia pasti akan mencarinya sampai dapat. Jadi mereka sengaja menaruh barang itu di paling belakang. Kenapa? Supaya saat kamu berjalan ke sana, kamu akan melewati puluhan produk lain. Snack, minuman, promo, diskon. Dan otak manusia punya kelemahan besar. Semakin sering kita melihat sesuatu, semakin besar kemungkinan kita membelinya. Akibatnya terjadi sesuatu yang hampir semua orang pernah alami. Awalnya kamu hanya ingin membeli susu. Tapi ketika keluar dari supermarket, keranjangmu sudah berisi 10 barang lain. Di supermarket yang kamu beli tidak selalu karena kamu butuh, tapi karena kamu dibuat untuk melihatnya. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

Ibu Pertiwi itu indah, luas, hijau, dan biru. Tapi, apa kita benar-benar mencintainya kalau sampah plastik masih kita buang sembarangan di rumahnya?

0: menjaga kebersihan lingkungan adalah cara paling nyata mencintai tanah air hari ini. Karena mencintai Indonesia berarti menjaga setiap jengkal tanahnya tetap bernafas. Merdekakan laut kita, merdekakan bumi kita. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, The First AI Radio, AI-powered, human-driven.

Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: مستقر.
1: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.

0: Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran.
1: Hikmatun balighatun fama tughnin nudhur.
0: Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka.
1: Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur.
0: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.

0: muntashir.
1: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
0: Muhti'ina ila da'a yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.

0: wazdujir.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
0: Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir.
1: Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.

0: قد قدر.
1: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
1: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: Walaupun

0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.

0: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
1: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
0: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
0: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
1: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
0: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah, Saleh.

0: khabar.
1: Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapat

0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Walaqad jaa'a aala fir'auna nudhur.
0: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
1: Kadzabu biayatina kulliha fa'akhadnahum akhdha 'azizin muqtadir.
0: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya, maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.

0: ونهر.
1: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.
0: في مقعد صدق.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang kalian tidak tahu. Kita sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak makhluk selain manusia, selain jin dan selain malaikat. Kita tidak tahu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak makhluk yang kita tidak tahu. Karena Allah mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah menciptakan makhluk yang kalian tidak tahu. Maka salah satu makhluk yang tidak bisa kita lihat ciptaannya, tetapi mereka bisa kita rasakan keberadaannya, adalah para malaikat. Jadi malaikat adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk senantiasa bersama manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya jin, maka jin adalah makhluk yang pertama kali menghuni bumi ini sebelum manusia. Tetapi jin itu Allah Subhanahu wa taala berikan karakter berbeda dengan manusia. Kebanyakan mereka kufur kepada Allah, sehingga kehidupan mereka suka merusak bumi dan menumpahkan darah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya Adam alaihi salatu wassalam, malaikat sempat mengatakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rab, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang nanti akan merusak bumi dan menumpahkan darah? Kenapa malaikat ngomong seperti ini? Karena malaikat melihat kondisi jin sebelumnya. Makanya ketika Allah menciptakan Adam, dikiranya Adam itu sama dengan jin, akan merusak bumi, akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ya Rab, makhluk yang senantiasa bertasbih dan mujimu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih paham dengan kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dan ditiupkan ruh, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Dan ketika Rabbmu memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika malaikat sujud kepada Adam, maksudnya sujud ta'zim, bukan sujud ibadah. Karena sujud ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Yang dimaksud sujud ta'zim itu sujud penghormatan. Malaikat hormat kepada Adam. Sejak sujudnya para malaikat kepada Adam alaihi salatu wassalam, maka sejak itu ada hubungan baik antara malaikat dan seluruh anak keturunan Adam. Sejak sujudnya para malaikat kepada Adam, maka sejak itulah ada hubung kait antara malaikat dengan seluruh anak cucu Adam. Makanya Adam alaihi salatu wassalam ketika belum ditiupkan ruh, maka iblis itu selalu datang dan melihat-lihat. Terkadang iblis masuk ke telinga

Ya Adam terkadang masuk ke lubang hidungnya karena belum ditiupkan roh, masih berupa patung keras. Kemudian iblis mengatakan, lausullitu alayya la ahlakan, kalau seandainya makhluk ini diserahkan kepadaku, kuhancurkan dia. Dan nampak hasadnya di sini. Belum lagi ditiupkan roh, iblis sudah hasad tuh sama Adam. Makanya kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kepada Adam, Adam kemudian meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala karena lemahnya dia di hadapan iblis. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Adam, setiap lahir anak keturunan Adam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat untuk

macam mana caranya memperlakukan jenazah Adam. Tidak ada yang tahu ini macam mana Adam meninggal ini, harus diapakan. Maka kemudian malaikat mencontohkan bagaimana caranya melakukan fardu kifayah. Maka malaikat kemudian memandikan Adam, mengkafaninya dan menguburkannya, yang itu menjadi sunnah bagi seluruh manusia apabila meninggal dunia. Dimandikan, dikafankan dan dikuburkan. Lah ketika Adam alaihi salatu wassalam

salamatika min ba'dika. Karena sesungguhnya ucapan salam itu akan menjadi simbol ucapan penghormatan bagi umatmu sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam datang kepada malaikat dan mengatakan assalamu alaikum, maka malaikat menjawab wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka malaikat menambah wa rahmatullah, dan salam ini menjadi salam yang dianjurkan bagi seluruh orang yang beriman apabila bertemu dengan saudaranya, mengucapkan assalamualaikum, maka jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan diceritakan bahwa ketika Adam alaihi salatu wassalam ditiupkan ruh, belum sampai ke dada, baru sampai di tenggorokan, maka tiba-tiba Adam bersin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul alhamdulillah. Katakan ya Adam, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Makanya kemudian disunahkan kalau antum bersin mengucapkan alhamdulillah. Maka malaikat di sekitarnya langsung mendoakan Nabi Adam dan mengatakan yarhamukallah. Jadi antum kalau mendengar bersin, ucapkannya apa? Yarhamukallah. Lah dari cerita ini, ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jal, kita nampak ada hubung kait antara malaikat dengan Adam. Maka begitu juga akan terjadi hubung kait malaikat ini dengan seluruh anak keturunan Adam sampai kematiannya. Sampai ketika mereka berada di padang mahsyar, sampai kemudian mereka sedang dihisab, sampai pun ketika masuk ke dalam sorga. Maka malaikat akan terus bersama manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita mulai mengenal alam malaikat dari hubung kait para malaikat dengan para nabi, hubung kait malaikat dengan manusia, kemudian apa saja yang membuat manusia malaikat senang dan apa saja yang menjadikan malaikat itu tidak suka dan tersakiti, kemudian berapa jumlah para malaikat, kemudian juga bagaimana para malaikat itu ketika mereka bersama manusia dan begitu seterusnya. Kita akan jelaskan, mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama, hubung kait para malaikat dengan para nabi. Kita tahu bahwa Ka'bah yang kita lihat hari ini, Ka'bah yang dijadikan kiblat bagi seluruh kaum muslimin, siapa yang menciptakan pertama Ka'bah? Para malaikat. Malaikatlah yang pertama kali membangun Ka'bah. Makanya ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam meletakkan Hajar dan juga Ismail, apa kata Ibrahim? Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Ya Rab, sesungguhnya kami letakkan anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan di sisi rumahmu yang dihormati. Maksudnya Ka'bah. Saat itu tidak, Ibrahim belum membangun Ka'bah. Ya kan? Kenapa Ibrahim mengatakan biwadin ghairi dizar inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang muharram. Ka'bah al-muharram. Maknanya Ka'bah sudah ada. Ibrahim meletakkan Ismail dan Hajar di situ. Cuman karena lamanya waktu, Ka'bah itu kemudian roboh sehingga tinggal pondasinya yang sudah terkubur tanah. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman,

pernah meletakkan Hajar dan Ismail di Mekah, kemudian dia pulang ke Palestina. Dan Ibrahim sudah tua. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus tiga malaikat yang menjelma anak-anak muda yang tampan, anak-anak muda yang kekar, datang ke rumah Ibrahim. Karena Ibrahim itu ma'ruf, orang yang pertama mengajarkan bagaimana cara menghormati tamu. Dan itu menjadi syariat kita, ya kan? Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman ke

Maka Ibrahim ketakutan, dia sudah tua, tamu ini muda-muda, bisa saja melakukan kejahatan. Tapi kemudian belakangan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu bahwa tiga tamu itu adalah jelmaan dari Jibril, kemudian Mikail, dan Malakul Maut. Setelah itu kemudian Ibrahim baru paham siapa yang dihadapannya itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus tiga orang ini dengan dua tugas. Pertama, tugas kepada Ibrahim. Yang kedua, tugas kepada keponakannya Ibrahim, Lut alaihi salatu wassalam. Adapun tugas kepada Ibrahim, maka malaikat ini menghabar gembirakan bahwa Ibrahim akan punya anak namanya Ishak. Lain ibu dengan Ismail. Kemudian yang kedua, setelah memberikan kabar gembira bahwa Ibrahim akan punya Ishak, maka tiga malaikat ini kemudian menuju negeri Sodom, negerinya kaum Lut. Karena mereka menjelma orang-orang laki-laki tampan, laki-laki yang kekar gitu kan, sehingga ketika masuk ke negeri Sodom, Lut itu punya anak perempuan yang selalu berjaga-jaga di perbatasan Sodom. Jadi kalau ada laki-laki masuk, disuruh pulang. Karena apa? Takut diperkosa oleh orang-orang Sodom. Laki-laki memperkosa laki-laki. Aneh ya? Harusnya laki-laki memperkosa perempuan kan gitu. Ini laki-laki memperkosa perempuan laki-laki gitu kan. Namanya kaum Lut, liwat. Bahasa kita kerennya LGBT lah ya gitu. Kemudian anak muda ini terus memaksa ingin bertamu kepada Lut alaihi salatu wassalam. Akhirnya karena mendesak, kemudian anak putrinya membawa tiga tamu yang tampan-tampan ini ke rumah Lut. Rupanya istri Lut ini berkhianat. Dia keluar dari rumah ngasih tahu kaum Sodom bahwa di rumah dia ada tamu laki-laki yang tampan-tampan. Oh, cepat kamu ke sana gitu. Datang segerombolan laki-laki, kemudian mengepung rumah Lut tuh, memaksa ingin masuk dan mengambil tiga anak muda tampan itu. Mereka enggak tahu kalau itu adalah malaikat gitu. Masa malaikat mau diperkosa? Ya kan? Ya, coba. Akhirnya kemudian mereka karena memaksa itu membuka, mendobrak pintu. Lut sudah berusaha menahan pintu, tapi mereka meringsek masuk. Disitulah mereka baru paham, ketika Jibril alaihi salatu wassalam melihat mereka, Jibril keluar dan langsung merubah dirinya menjadi bentuk aslinya, memiliki 600 sayap dan langsung ditampar oleh sayapnya. Semua buta matanya ya. Jadi yang datang itu semuanya buta. Kalau yang enggak datang enggak buta lah. Itu hukuman yang pertama kepada kaum Lut, dibutakan matanya. Jadi keluar matanya semua dari tempatnya. Kemudian setelah itu Jibril terbang ke atas dengan satu sayap. Jibril menancapkan ke negeri Sodom, kemudian mengangkat ke langit, kemudian menumpahkannya, otomatis orang berjatuhan itu. Tidak cukup sampai di situ, ketika mereka sudah berjatuh sampai di bumi, Allah tembakin dengan batu seperti meteor, ada apinya sampai mati. Setelah itu baru Allah timpakan Sodom dan mengubur mereka semuanya. Dari sinilah kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengambil istinbat hukum bagi para pelaku homoseksual, bahwa mereka bukan dirajam, tetapi mereka dibawa ke atas bukit atau ke atas gedung, kemudian dilempar, setelah itu dirajam dari atas. Seperti Jibril memperlakukan negeri Sodom, dinaikkan dulu, kemudian diruntuhkan, baru ditembakin batu. Begitu ya. Tapi ini tugas pemerintah, bukan tugas antum. Nanti antum tangkepin pula itu orang-orang di jalan itu. Ya. Dibawa ke yang tinggi, dilempar-lempar ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah dari sini ikhwatul fiddin, di sini ada hubung kait malaikat dengan Nabi Lut, dan ada hubung kait malaikat dengan Ibrahim. Kemudian kisah yang lain, kisah Nabi Dawud alaihi salatu wassalam.

raja kedua Bani Israel setelah Talut. Talut, Daud, kemudian Sulaiman. Itu tiga raja Bani Israel. Nabi Daud alaihi salatu wassalam terkenal ahli ibadah. Makanya kesehariannya Daud itu menjadikan satu hari untuk melayani rakyatnya, satu hari untuk memfokuskan ibadah dia dengan Rabbnya, dan satu hari untuk mengurus keluarganya. Jadi Daud membagi tiga itu. Satu hari untuk melayani rakyatnya, setelah itu satu hari besoknya dia fokus untuk ibadah kepada Rabbnya, satu hari berikutnya baru dia melayani keluarganya. Jadi kalau dia sedang fokus ibadah atau sedang melayani keluarga, datang kaumnya mengadu, tidak akan direken sama Daud alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena ada waktu harinya. Sampai suatu ketika ada dua orang yang bertengkar tuh, ingin cepat diselesaikan masalahnya, datang kepada Nabi Daud pada hari di mana Daud sedang beribadah kepada Allah. Daud tidak peduli, kenapa? Nunggu tiga hari lagi lah. Ini hari saya beribadah, jangan diganggu. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dua malaikat menguji Daud. Dengan cara apa? Dua malaikat ini menjelma dua orang yang sedang bertengkar, kemudian naik pagarnya istana Daud. Padahal dikunci tuh, pagarnya tinggi, orang gak bisa masuk. Ya kan? Gak ada orang yang bisa masuk dan meloncat pagar. Jadi ketika dua orang jelmaan malaikat ini meloncat pagar, otomatis Daud takut lagi tuh. Gak ada orang yang bisa meloncat pagar, kenapa orang ini bisa gitu kan? Ketakutan Daud gitu kan. Maka orang kedua orang ini mengatakan, wahai Daud, kami ini orang yang sedang bertengkar, tolong damaikan kami. Akhirnya kemudian Nabi Daud akhirnya sudah reda dan mengatakan, ada apa dengan kamu? Kemudian orang ini mengatakan, saya punya begini.

dampaknya nanti bahaya. Makanya harus hikmah. Hikmah itu terdiri daripada ilmu, kehati-hatian dan kelembutan. Itu namanya hikmah. Ya. Tetapi Daud tergesa-gesa, makanya Allah tegur ketika itu. Dari kejadian ini Daud sudah tidak membagi lagi harinya. Dia fokus untuk menjadi hakim yang adil kepada rakyatnya. Dari sini menunjukkan apa? Ada hubung kait malaikat dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian cerita berikutnya, cerita tentang kisah Maryam dan Zakaria. Kita tahu bahwa Nabi Zakaria ini pamannya Maryam. Dan Maryam ini terlahir dari keluarga Imran. Dan keluarga Imran ini keluarga penghuni Baitul Maqdis. Karena solehnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala cantumkan dalam satu surat namanya Al-Imran. Keluarga Imran punya anak namanya Maryam. Maunya laki-laki tapi keluar perempuan, gitu kan? Karena dia sudah bernazar kalau punya anak diserahkan ke Baitul Maqdis untuk mengabdi, ya sudahlah, perempuan pun tak apa-apa, gitu kan? Diserahkan ke Baitul Maqdis dan dirawat oleh Nabi Zakaria pamannya. Anehnya, Maryam ini enggak pernah keluar dari mihrabnya. Dia beribadah sejak kecil, dia beribadah sampai dia gadis. Subhanallah. Karena ibadahnya itulah Allah perhatikan rizkinya. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya, sudah ada makanan di situ. Dan makanannya aneh. Makanan yang harusnya di musim dingin ada di musim panas. Makanan yang harusnya ada di musim panas ada pula di musim dingin. Dari sini Zakaria berpikir, usia saya sudah 100 tahun. Istri saya sudah 90 tahun. Belum punya anak. Kalau Allah tidak mustahil memberikan makanan musim panas ada di musim dingin, makanan musim dingin ada di musim panas, maka kalau saya terus meminta keturunan, bukan mustahil Allah juga akan memberikan kepada saya. Dari situlah kemudian Zakaria berdoa, maka datanglah Jibril memberi kabar bahwa istri Zakaria telah mengandung Yahya. Lihat bagaimana hubung kait malaikat dengan Nabi Zakaria. Padahal usianya sudah 100 tahun. Istrinya 9 tahun. Itu kan sudah tua ya. Coba saja bapak-bapak nanti kalau usia 100 tahun, coba ngaca kayak apa mukanya. Yeah. Kan sudah tua dah. Secara logika, dokter pun enggak ada yang mengatakan umur segitu punya anak. Apalagi Allah mengatakan wa mar'atuhu akhir. Artinya bahwa istrinya mandul gitu kan. Tapi kuasa Allah keduanya memiliki punya anak. Dari sini menunjukkan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jangan putus asa, enggak punya anak berdoa. Nanti Allah kabulkan. Di sini ada hubung kait antara malaikat dengan Nabi Zakaria dan Maryam. Kemudian hubung kait para malaikat dengan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kita tahu sebelumnya langit itu penuh dengan jin. Setiap hari jin itu naik ke langit untuk mencuri dengar wahyu yang diwahyukan Allah kepada para malaikat, supaya apa yang terjadi di bumi Allah tugaskan malaikat itu. Jadi jin itu mencuri dengar. Tapi setelah Rasul diutus jadi Nabi dan Rasul, maka langit diamankan oleh Allah. Kenapa? Supaya tidak tercampur antara dukun dengan kenabian. Maka Allah amankan langit, tidak ada lagi jin yang naik, karena bintang dipungsikan untuk menembaki jin yang naik ke langit. Dari situ menunjukkan bahwa ada hubung kait antara malaikat dengan Rasul. Karena malaikat disuruh menjaga langit dan memfungsikan bintang untuk melempari jin. Bahkan setelah kemudian Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, 2 tahun setelahnya, ada satu perang namanya Perang Badar. Perang Badar ini bermula ketika kafilah Abi Sufyan membawa dagangan dari Mekah menuju Syam. Dan rute jalan dari Mekah ke Syam itu tidak bisa harus kecuali harus melewati Madinah. Tidak ada jalan lain, harus rutenya Madinah. Makanya ketika Rasul mendengar ada kafilah dagang Abu Sufyan, senang dia. Kemudian dia mempersiapkan pasukan Muhajirin dan Ansor sebanyak 314 orang. Kita akan merampas hartanya Abu Sufyan, karena mereka telah merampas harta kita di Mekah dulu. Berangkat yang 314 menghadang kafilah Abu Sufyan. Abu Sufyan

mengatakan idtastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika Rasul beristighasah kepada Allah di malam hari untuk kemenangan di besok hari, maka Allah kabulkan istighasahnya dengan cara apa? Dengan cara yas idtastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika. Jibril sudah menghabarkan kepada Rasul bahwa akan turun 1000 malaikat menolong Rasul. Makanya Rasul langsung tersenyum dan mengatakan kepada Abu Bakar yang di sampingnya, "Abshir ya Abu Bakrin." Berbahagialah Abu Bakar. Jibril memberitahu dia telah membawa 1000 malaikat. Nah, sekarang berapa jumlahnya? 1314 lawan 1000. Nah, kan? Kalau tadinya apa? 1000 lawan 314 kan itu. Sekarang berbalik, enggak imbang. Kaum muslimin 314 plus tentara malaikat 1000. Kemudian Allah janjikan dalam Al-Qur'an, "In tattaqu wa tasbiru yumdidkum bi salasati alafin minal malaika." Tapi engkau ya Muhammad, kalau mau bertakwa dan sabar, ku tambah 3000 lagi. Oh ya. Berapa jadinya? 4000 lagi. Ya kan? Makin enggak imbang tuh. Ya. Dari malaikat 4000 plus 314 orang dari tentara Rasul melawan 1000. Pas peperangan rupanya Allah tambah lagi bi khamsati alafin minal malaika, 5000 malaikat turun. Bayangannya. Menunjukkan bahwa ada hubung kait malaikat dengan Rasul. Ya. Sehingga Abu Sufyan yang menyaksikan peperangan itu minggat dari peperangan, kemudian dia lari ke Mekah, selamat dia. Dia cerita kepada Abu Lahab, "Sungguh aku melihat kepala-kepala pasukan kita melayang tanpa tahu siapa yang menebasnya." Melayang-layang kepalanya gitu kan. Ya. Malaikat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membawa pasukan itu ada suara aqdim haizum, aqdim haizum. Aqdim majulah haizum. Haizum itu maksudnya Jibril membawa kuda putih gitu kan. Sahabat belum mencabut pedang, kepala sudah melayang-layang. Bayangkan. Kan aneh itu kan? Ini belum dicabut, kenapa kepalanya pada putus? Ya. Siapa yang memutuskan kepala? Malaikat. Ya. Makanya ikhwatul fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika selesai perang, Abbas bin Abdul Muthalib itu salah satu tawanan Rasul karena dia

putih dan pakaian putih, di tangannya pedang yang mengkilat. Kata Rasul, "Ya Abbas, innahul malaika." Wahai Abbas, itulah malaikat. Gitu kan? Menunjukkan apa? Ada hubung kait malaikat dengan Rasul. Ya. Itu namanya hubung kait para malaikat dengan para nabi. Kemudian ada hubung kait para malaikat dengan orang-orang yang beriman, karena tidak mesti dengan nabi. Malaikat juga ada hubung kait dengan orang-orang di luar para nabi. Contoh, ada seorang sahabat namanya Usaid ibn Hudair. Usaid ibn Hudair, dia sedang baca Al-Quran, dia solat malam, kemudian baca Al-Quran dikeraskan, di sampingnya anaknya sedang tidur, kemudian di sampingnya ada kuda yang sedang diikat. Setiap dia membaca Al-Quran, kuda ini ngamuk, bergerak-gerak gitu kan, meringki-ringki. Tapi kalau dia hentikan baca Qurannya, berhenti juga kuda itu. Dia baca lagi, ngamuk lagi kudanya. Dan tiba-tiba langit itu ada awan dan bercahaya ya, di atasnya itu. Karena dia takut dengan anaknya, akhirnya dihentikan sholatnya. Kemudian besok harinya dia bercerita kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, semalam saya sholat malam, saya membaca Quran, terjadi begini-begini." Maka Rasul mengatakan, "Seandainya kau lanjutkan bacaan Quranmu, maka para malaikat akan turun dari langit dan menyaksikan bacaan." Menunjukkan apa? Ada kaitan malaikat dengan Usaid bin Hudair. Kemudian contoh yang lain juga, Talha bin Ubaidillah dalam perang Badar, atau perang Uhud ke perang Badar gitu, lupa saya. Dia terkena panah badannya. Ya. Namanya manusia kalau terkena panah, ketancap panah gitu kan, dicabut, otomatis kan meringis gitu kan, minimal berteriak aduh kan begitu. Jadi dia terkena panah, pas dicabut dia ngomong aduh sakit gitu kan. Kata Nabi SAW, "Ya Talha, lau qulta bismillah la rafa'atkal malaikatu wan nasu yang turun." Ya Talha, kalau tadi kamu tidak mengucapkan aduh tetapi mengucapkan bismillah, sungguh malaikat akan mengangkatmu dan manusia akan memandang dirimu. Ini menunjukkan fadilah bismillah namanya. Tapi sini ada hubung kait antara malaikat dengan siapa? Dengan Talha. Ya. Jadi malaikat itu ada hubung kait dengan manusia, sampai pun kepada kita yang bukan rasul, bukan sahabat, hanya orang biasa gitu kan, malaikat akan bersama kita. Termasuk di masjid ini, di Masjid Muhajirin ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah."

Subhanahu wa ta'ala, bahasa kita, ngapain kau kumpul-kumpul di sini gitu, numpuk di sini nggak ada apa gitu maksudnya. Ya. Maka malaikat menjawab, karena hamba-hambamu ya Rabb yang di bawah, mereka sedang berzikir kepadamu dan bertasbih. Kata Allah, "Mada yuridu ibadi?" Apa yang dikehendaki hambaku? Maka malaikat mengatakan, "Yuridunal jannah wa yakhafuna minan nar." Orang-orang itu sedang mengharap surga dan takut kepada neraka. Kenapa? Karena tujuan orang belajar itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Itu tujuan orang belajar kan? Siapa yang meniti sebuah jalan, di sana ada ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Maka Allah mengatakan, aku kabulkan keinginan mereka dan aku amankan mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat akan bersama kita. Bahkan apabila seseorang itu berwudu kemudian tidur, dalam sebuah riwayat Tirmidzi, maka malaikat yang di samping ketika kita tertidur pula selepas kita berwudu sebelum tidur, maka malaikat itu akan berdoa sepanjang malam sampai kita bangun. Doanya apa? Allahummaghfir lahu, Allahummarhamhu. Ya Allah ampuni dosa ini, orang ini. Ya Allah rahmati orang ini. Coba, kan enak itu. Ya. Jadi kalau antum nanti pulang nih mau tidur nih, antum wudu dulu, ajak sama istri tidur dulu, wudu dulu. Ayo wudu sama-sama. Baru kemudian tidur, maka selama kita tidur di samping kita malaikat. Setiap kita berbolak-balik ke kanan ke kiri, setiap kita bergerak, maka malaikat akan mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Dan malaikat akan terus berdoa seperti itu sampai anda bangun. Nah, luar biasa gitu kan. Malaikat akan di samping kita itu. Kalau antum gak wudu ya setan yang di sampingnya. Jadi ini fadilah, malaikat akan bersama kita. Termasuk juga para malaikat itu akan menjaga kita. Makanya coba perhatikan. Coba seandainya antum malam ini jangan tidur di kamar, tidur di teras. Teras rumah antum di luar, antum tidur di situ. Ya. Kemudian antum bangun, ada enggak semut masuk telinga antum? Ada enggak tiba-tiba bangun kecoa di sini? Ada? Atau tiba-tiba ada lipan di sini, kok banyak lipan di telinga saya? Enggak ada kan? Enggak ada. Siapa yang menjaga? Siapa yang menjadikan semut tidak masuk ke lubang hidung? Siapa yang tidak menjadikan kecoa masuk ke telinga? Siapa yang tidak menjadikan lipan itu masuk ke mulut? Kata Mujahid, seorang tabi'in ahli tafsir mengatakan, karena Allah mengutus malaikat untuk menjaga hamba-hambanya. Wa inna alaikum lahafidzin. Dan Allah berikan kepada kalian malaikat para penjaga. Malaikat penjaga beda dengan rakib dan atid. Kalau rakib dan atid pencatat. Kalau penjaga kita itu, kalau seandainya Allah takdirkan kita sedang di jalan, harusnya kita ditabrak, akhirnya tidak jadi ditabrak. Harusnya kita nabrak, tidak jadi nabrak. Harusnya kita jatuh, tidak jadi jatuh. Siapa yang menjaga kita seperti itu? Malaikat. Cuman kan kita tidak tahu, kalau Allah takdirkan Allah menyingkap malaikat, tentu kita akan melihat malaikat di mana-mana. Karena malaikat gaib bagi kita, kita tidak bisa melihatnya. Dan itu menunjukkan bagaimana para malaikat itu bersama Bani Adam. Tetapi ada hal-hal yang terkadang malaikat tersakiti dengan kita. Contoh, Nabi SAW mengatakan bahwa pernah mengusir orang yang ketika masuk ke masjid mulutnya bau bawang. Ya kan? Mungkin kalau zaman sekarang bau rokok lah ya. Kalau zaman dulu kan makan bawang mentah. Sekarang kan jarang orang makan bawang mentah kan. Ya bau rokok lah. Makanya kalau para perokok anda yang belum bisa meninggalkan rokok, kalau masuk masjid jangan kumur-kumur dulu lah kan gitu. Baru masuk gitu. Atau bawa minyak gitu. Tapi kan tidak bisa juga, tetap aja kan bau kan. Kenapa kemudian dilarang orang yang makan bawang masuk ke masjid? Ada alasannya kata Rasul, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam.
Karena malaikat tersakiti dengan bau orang ini, sebagaimana anak Adam tersakiti kalau ada di samping.

Coba saja, kalau antum sholat di samping antum ini sudah enggak mandi 5 tahun. Lima kali. Ya. Mungkin berapa hari gitu kan, enggak mandi. Ya, ketiaknya enggak pernah dikasih Rexona, umpamanya kan. Mungkin antum mikir-mikir gereng-gereng. Enggak khusyuk antum. Tersakiti kan dengan orang sebelah itu. Ya. Sebagaimana orang tersakiti kalau di sampingnya ada orang yang sangat bau, maka malaikat tersakiti juga dengan orang yang bau itu, menunjukkan bahwa malaikat tersakiti dengan Bani Adam. Dua, ketika malaikat Jibril hendak masuk ke rumah Rasul, tiba-tiba enggak mau masuk. Rasul mengatakan, ya Jibril, udhul masuk. Jibril enggak mau. Rupanya alasannya karena di rumah Rasul itu ada tirai Aisyah, ada gambar makhluk yang bernyawa di situ. Kemudian oleh Jibril diisyaratkan ke gambar itu, oleh Rasul diambil gambarnya, digulung-gulung, kemudian dibuang. Maka Jibril mengatakan, aku tidak mau masuk karena di rumahmu ada gambar yang bernyawa. Kalau kau mau, potong kepalanya, atau kalau kau mau, jadikan dia alas dan dihinakan di sana. Menunjukkan malaikat tersakiti dengan gambar kan, dengan gambar yang bernyawa maksudnya, ataupun tersakiti dengan orang yang memelihara anjing, malaikat rahmat tidak akan masuk. Termasuk

Malaikat senang. Malaikat sangat senang sehingga malaikat akan terus menjaganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para malaikat ikhwatul fillah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memiliki jumlah yang banyak. Jumlah mereka tidak bisa dihitung dengan jari, dengan kalkulator, dengan apapun alat yang bisa menghitung, malaikat tidak bisa terhitung. Saking banyaknya. Dan itu dilihat oleh Rasul ketika Rasul Mi'raj ke langit, kemudian sampai di satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat. Setiap hari 70 ribu malaikat tawaf di Baitul Ma'mur.

ribu malaikat tawaf, habis itu keluar dan tidak kembali. Ada yang mengatakan diwafatkan. Jadi hidupnya satu hari saja di apa namanya diciptakan 70 ribu masuk ke Baitul Ma'mur tawaf, habis itu diwafatkan. Ada yang mengatakan entah kemana perginya. Kemudian masuk lagi malaikat yang baru dengan jumlah yang sama. Hari itu juga keluar, besoknya masuk lagi dengan jumlah yang sama. Hari itu keluar, kemudian besoknya malaikat baru dengan jumlah yang sama. Begitu setiap hari. Coba Anda bayangkan berapa tuh jumlahnya tuh. Makanya Rasul mengatakan setiap satu jengkal di langit itu ada malaikat yang sedang menata saf dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jumlah mereka banyak. Ya kan? Dan di antara ikhwatu fiddin, walaupun jumlah itu para malaikat, mereka sudah dibagi-bagi tugas. Bukan mereka sesuka hati, tidak. Mereka sudah dibagi tugas oleh Allah Azza wa Jal dengan seluruh tugas yang ada di alam semesta ini. Ada malaikat yang tugasnya nurunkan wahyu saja seperti Jibril. Ada malaikat yang tugasnya ngirim hujan seperti Mikail. Mikail tidak sendirian, ada malaikat-malaikat yang lain yang membantunya. Makanya ada satu kisah dalam Sahih Muslim kalau tidak salah, Nabi SAW menceritakan tentang dua orang yang memiliki dua kebun. Tiba-tiba awan ini, tiba-tiba ada awan. Awan ini berjalan sampai ke atas kebunnya seseorang. Tiba-tiba mengeluarkan hujan. Anehnya hujan itu hanya ada di kebun itu saja. Jadi kebunnya luas, ya, tapi hujannya hanya di situ saja. Mama ini satu petak gitu kan. Ini banyak kebun orang, tapi awan itu hanya menghujani petak itu saja. Dan memanggil-manggil nama orang pemilik kebun itu dari atas. Jadi orang yang mengikuti awan itu dari belakang penasaran, kenapa awan itu asik di situ saja? Setiap ada awan di situ lagi gitu kan, dan tidak menghujani kebun sekitarnya. Akhirnya kemudian dia bertanya kepada penghuni kebun itu yang memiliki, siapa namanya? Si Anu. Rupanya persis apa yang ia dengar namanya dengan apa yang ia dengar dari langit. Kemudian ditanya, amalanmu apa gitu kan, kok bisa kebunmu selalu dihujani? Maka dia mengatakan, karena aku jadikan hasilku tiga bagian. Satu bagian untuk bibit, satu bagian aku infakkan, satu bagian untuk keluargaku setiap panen. Ya. Dari sini menunjukkan ma naqasa min mali sadaqah. Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan satu riwayat dari Ibnu Asakir. Ibnu Asakir tentang kisah seorang laki-laki, seorang peniaga, pedagang, orang Damaskus, Dimaskus, orang Damaskus, ya. Dia jadi kalau membawa dagangan itu ke daerah namanya Zabadan, jauh, harus melintasi padang pasir. Di rumah dia di Damaskus, tempat jualan dia di satu tempat namanya Zabadan. Jadi kalau dia membawa dagangan itu, dia harus menyewa orang-orang, mungkin zaman sekarang ini travel gitu kan, untuk membawa barangnya sampai di Zabadan. Akhirnya setelah dia dapat orang yang agak murah mau membawa barang dia ke Zabadan dari Damaskus, berangkatlah dia. Berangkat. Sampai di tengah jalan, kemudian travelnya ini nawarkan, gimana kalau kita cari jalan yang lebih pendek ke Zabadan, jangan cari jalan yang ini katanya. Akhirnya disepakati boleh juga, biar cepat sampai. Akhirnya dialihkan apa namanya jalannya yang biasa ke yang tidak biasa. Rupanya tersesat di padang pasir. Setelah tersesat di padang pasir, orang ini melihat sepanjang jalan banyak tengkorak manusia. Ada tengkorak kaki, ada tangan, ada kepala, ada ini. Mulai enggak enak nih. Jangan-jangan travel ini rampok pula ini katanya. Karena sudah enggak enak dia. Kok banyak mayat manusia di sini? Ya. Akhirnya betul, tiba-tiba dihentikan sama travelnya itu. Kemudian travel ini membawa pedang, diacungkan. Mungkin kamu sudah tahu siapa saya. Oh, rupanya betul nih travel rampok ini. Mungkin sudah

tahu kamu siapa saya. Rupanya orang gila. Orang gila sekarang kan banyak itu ngejar-ngejar ustaz tuh. Ya kan? Akhirnya kemudian ya, setelah itu sang pedagang yang saleh ini mengatakan, kalau kau mau ambillah dagangan ini, tapi jangan bunuh saya, biarkan saya pulang katanya. Kata rampok ini, semua orang yang kurampok persis ucapannya dengan kamu. Ya. Tapi saya enggak lepaskan, tetap saya bunuh katanya. Akhirnya dia mengatakan, ya sudah, kalau enggak ada jalan lain, kasihlah waktu. Entah beberapa menit saya ingin sholat. Ya. Akhirnya dia cepat-cepat tayamum, kemudian sholat. Namanya sholat di bawah kilatan pedang, kira-kira bisa baca enggak? Lupa semua lah kan begitu. Coba antum sholat, kemudian habis itu mau ditembak gitu kan. Lupa patih aja ya lupa. Diem aja gini kan. Ini apa yang mau dibaca gitu kan. Karena habis ini mau dibunuh masalahnya. Ya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala,

ada di langit yang keempat mendengar. Amma yujibul muttara, siapa lagi yang akan mengabulkan doa orang yang kesulitan kalau bukan Allah? Itu maknanya ayat itu. Malaikat yang di atas dengar tuh, langsung diutus oleh Allah untuk menyelamatkan orang ini. Kemudian dibawanya kuda putih dengan jubah putih dengan pedang yang ada di tangan. Tiba-tiba dari kejauhan memacu kuda ini,

Allah akan kirimkan para malaikatnya untuk membantu. Itulah malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya malaikat itu bukan hanya menyertai kita di dunia, sampai di kuburan. Datang mungkar nakir, tanya pula siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu, gitu kan. Kemudian di padang mahsyar, malaikat itu akan menjadi sa'ikun wa syahid dalam Al-Quran itu. Akan mengarahkan tempat orang-orang yang beriman sesuai dengan tempat yang nyaman bagi dia. Ketika orang kafir lari ke sana ke sini dan mengatakan, ya wailana man ba'athana mim marqadina, celaka kami, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami. Orang-orang yang beriman diarahkan sama malaikat ke sini, ha, tempat kamu di sini. Sa'ikun wa syahid, kata Allah, akan menjadi penunjuk jalan dan saksi. Dan orang-orang yang beriman akan dikumpulkan dengan keluarganya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Ketika mereka masuk surga, malaikat sudah berada di pintu-pintu surga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar, kata malaikat. Keselamatan bagi kalian karena kesabaran kalian di dunia, masuklah dengan selamat, ya kan? Jadi malaikat akan menemani sampai ke surga. Itulah hubung kait malaikat dengan manusia. Dan malaikat bisa kita rasakan, bukan kita tidak bisa merasakan. Jadi kalau ada kemudian perasaan-perasaan ingin ibadah, giat ngaji, ingin melangkahkan ke pengajian, itu hakikatnya dorongan ini dari malaikat. Atau ada orang-orang yang ingin hijrah, kan sekarang kan sibuk-sibuk tuh bahasa hijrah-hijrah gitu kan. Hijrah, ingin hijrah gitu. Siapa yang menolong dia ingin hijrah? Malaikat. Ya. Hijrah, ingin hijrah dari yang tadinya maksiat jadi taat, yang tadinya tidak berhijab jadi berhijab, yang tadinya enggak pernah ngaji rajin ngaji. Siapa yang mendorong hijrah itu? Malaikat yang mendorong hijrah itu. Jadi ini keberadaan malaikat sama dengan keberadaan setan, kita bisa rasakan. Maka dari sini alamul malaika, kita harus yakin karena satu di antara rukun iman, al imanu bil malaikah. Kalau anda kufur dengan malaikat, kafir anda telah mengingkari Quran dan sunnah Nabi SAW. Wallahu alam.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman.
0: Allah yang Maha Pengasih.
1: 'Allamal Qur'an.
0: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
1: Khalaqal insan.
0: Dia menciptakan manusia.
1: 'Allamahul bayan.
0: Mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
0: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
0: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
0: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
1: Alla tatawaw fil mizan.
0: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
1: Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan.
0: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
1: Wal arda wada'aha lil anam.
0: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
1: Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam.
0: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
1: Wal habbu dzul 'asfi war raihan.
0: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: Rahman.
1: Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu.
0: Bainahuma barzakhun la yabghiyan.
1: Di antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.

0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah

0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ka'annahunna al-yaqut wal-marjan.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan

0: kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Welcome to X Channel.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allah.

untuk Indonesia yang lebih maju, lebih kuat, dan lebih bermakna. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
0: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
2: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Makasih banyak ya Bu Sari, saya jadi tahu sekarang. Jadi lebih tenang dan yakin kalau anak saya bisa tumbuh optimal.
1: Sama-sama Bu Ani, kita kan sama-sama berjuang untuk masa depan anak-anak kita.
2: Mari wujudkan Indonesia bebas stunting.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.